0: Okay.
1: Baik, menuju akan terenen ke kau pertama. Anak mua tai ben. Jika anak suruh anak kau kau akan anak tak ben. Bahawa anak akan sangkutia. Ayo pasar kota dong wil bahai on sunson bahai ton nyup aseng on angkat pur sah kutia oya on wil bahai kerja nyemu kuna ha ayo wil bahai dah jika hai nap thứ sasana wil ba pasar bahai jika hai nap thứ kumui taya on ale pak tham lai kan luang khong wil hai.

Baik, menuju akan terenen kongkong pertama. Anai muatai ban, jaga. Anai suruh anai kongkong akan. Anai taban, bahwa anai akan sangkutia. Ayo pasang koda dong wheel bahai on function bahai ta on nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on wheel bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wheel bahai da jika hai nap thứ sasana wheel bahai pasah bahai jika hai nap thứ kubui ta ya on ale pa tham lai kan luang kong wheel hai.